0: Jakanaka Vangeli! Jakanaka!
1: Jakanaka Vangeli!
2: Jakanaka! Jakanaka!
1: Jakanaka Vangeli!
2: Jakanaka! Jakanaka! Anguri takuja kutia kanaka, anguri takuja kutia kanaka, anguri takuja kutia kanaka.